0: ya naga gaba daya ka burkita gidan
1: ka atin zabe na nake nema kin san lokaci yana ta karatuwa mu kuma al'umma karbar hukumar tarauni muna da cikakkun hujjoji na kada qur'an mu ga dan kwarai wato honorable Nasiru Bala Aminu Jaoji a kujerar majalisar wakilai ta tarayya
0: kace adan garin kasar Hausa kuma albaharin al'ummar karamar hukumar tarauni a bayan bada tallafin ci gaban rayuwa a kowane bangare tun baya rike da kowane mukayi
1: wadda ki kara matasan tarauni na son barka da rabon motoci da babura tallafin